0: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
1: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
0: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala kad, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jua kalau kan breakfast kah, kan high tea kah, dekat saja.
1: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
0: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Sengkurung.
2: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurung, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.

Ya, itulah tadi Auda. Ada yang bertanyakan judul lagu tersebut dari Iwal, Kembalikan Semula. Baik, kembali saya membacakan ya ucapan-ucapan tahniah dihantar, dan ini dia. Ya, juga menyapa Harmon FM ya, Sarbanun K. Terima kasih. Ya, juga mengusikan kata-kata ini, sabarlah, siapa tahu ujian dan musibah yang kita lalui sehingga kita rasa letih, sehingga kita rasa lemah. Ya, selepas itu Allah akan memberi hikmah yang tidak pernah kita

Aduga, wah itulah dia. Baik, terima kasih Serba Nungke. Ya, juga menghantarkan ucapan dan tahniah. Ini dia. Sanai Helwa, selamat ulang tahun dan kelahiran buat anak tersayang, menantu, isteri tercinta, juga babu dikasihi, peredian tersayang, ipar, biras, anak buah, ya petuan, cucu yang kami ingati selalu, itu Wasul Hana binti Haji Sudin. Segala doa kami hadiahkan buatnya, semoga dipanjangkan umur, lagi dirahmati Allah, dimurahkan rezeki, lagi diberkati juga kebahagiaan di samping keluarga tersayang, selalu dinikmati. Ya, berjaya dalam tugas dan dalam apa je bidang ini ceburi, dilancarkan semua urusan, mudah dijauhkan dari segala macam penyakit, bala bencana, musibah, diterima semua amal ibadah, dan kelak ya Allah, jadikanlah dia dan semua ahli keluarga kami sebagai penghuni syurgamu, juga sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada Bapa Haji Sudin Bidang Haji Haris, Babu Pinggiran Haji Nuraini, Biti Pinggiran Sri Wijaya, Pinggiran Haji Ahmad, Bapa Mertuamu Pinggiran Haji Mentusin, Bidang Pinggiran Haji Metasan, juga daripada Babu Mertua Pinggiran Dr. Haji Fatimah, Biti Pinggiran Setia Jaya, Pinggiran Haji Mumin. Ya, juga daripada suami yang selalu mencintai, iaitu Pinggiran Hairul Iskandar bin Pinggiran Haji Matusin, anak-anak yang mengasihi, Dayang Kumas Wasila, Dayang Kumas Wafia, semua peradian, ipar-ipar biras-biras, ya semua petuan-petuanmu, sepupu-sepupu dan semua anak-anak buahmu. Baik, ucapan juga daripada nini-ninimu, Haji Abdullah, Pinggiran Haji Marhani Biti, Pinggiran Yusof, Pinggiran Mudin, Serba Nungke, Haji Fatimah Ainun, Pinggiran Haji Juwita, Pinggiran Haji Teruna, Pinggiran Haji Norsada, dengan keluarga masing-masing dan semua keluarga yang jauh dan yang dekat. Ya, terima kasih juga Jima menyapa Harmon FM selamat pagi dan selamat menjalankan tugas katanya. Baik, cuaca di Kepua Air hujan renyai-renyai di awal pagi tadi ya. Semoga kita ni semua sentiasa dalam peliharaan Allah jua, dijauhi dari mara bahaya. Amin, amin, amin. Terima kasih Jima. Ya, juga dari Ayu 213 juga menyapa Harmon FM di pagi Isnin ini. Ya, terus lagi ini pula ya, ucapan selamat hari jadi. Ya, happy birthday istimewa ditujukan buat cucu tersayang Siti Julia Ana binti Muhammad Iswandi yang kedua. Ya, semoga dipanjangkan umur, sihat-sihat selalu dan sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala jua, dan menjadi anak yang pintar lagi soleha. Ya, amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada Nik Daddy dan Nik Mami di Kampung Rimba. Ya, itulah tadi ucapan ditujukan istimewa pada cucu tersayang Siti Julia Ana binti Muhammad Iswandi yang kedua tahun hari ini.

Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat hari jadi untuk anak kami yang disayangi selalu, iaitu Muhammad Zuhaili bin Suhaili, dengan doa buatnya. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, bahagia selalu bersama isteri tersayang. Ini ucapan daripada Baba Suhaili, Mama Aini, isteri Nur Faizah dan adik-adik Nur Izzati dan suami Asri, dan juga daripada adik Dayat, Zagwan, anak buah Aisyah dan keluarga yang berada di Kampung Kapok dan Kampung Subuk. Terima kasih juga Bella yang berada di Kampung Jerudong yang menyapa Harmoni FM di pagi ini. Ya, juga daripada Haji Sari dan isteri tersayangnya juga mendengarkan Harmoni FM yang berada di Kampung Setia B. Terima kasih keduanya. Ya, juga daripada Zulai Osman atau Nenek Leha yang berada di Kampung Kiudang juga menyapa Harmoni FM. Sebab tegas diucapkan.

Inilah ucapan tahniah diterima. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Selamat hari jadi kepada Mas Hayatul Baizura binti Abbas. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, sehat walafiat berpanjangan hingga ke akhir hayat, dilimpahi rezeki yang luas, lagi berkat ya. Ucapan ini daripada babahmu Abbas bin Ibrahim yang berada di kampung Bolkiah A.

Demikian juga menyapa Harmoni FM daripada pengiran Old Trafford sekeluarga yang berada di Skim Tanah Kun, Jati Kampung Lugu. Baik, kata mereka santai, senang santai mendengarkan Harmoni FM ketika ini sambil menikmati sarapan. Ya. Terima kasih, selamat sarapan diucapkan di Kampung Lugu hujan ya ketika ini. Terima kasih infonya. Terima kasih juga Din yang berada di Bukit Lumut yang juga menyapa Harmoni FM di pagi Isnin ini. Baik, ini pula dari Uda di Pandan, di Pandan Lapan ya. Selamat bertugas di pagi Isnin yang dingin, hening, tenang, mendamaikan dan menyegarkan pagi ini. Alhamdulillah, cuaca baik ya katanya di Pandan Lapan. Baik, ya, ucapan lagi diterima. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sana Helwa. Happy birthday, selamat hari jadi buat anak kesayangan kami, itu Muhammad Iqbal bin Bulhan dan Maisarah binti Yusri. Iringan doa buat mereka berdua, semoga dikurniakan nikmat, dimurahkan rezeki dan umur yang panjang dengan keberkatan ya. Nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang tidak putus-putus. Ya, nikmat iman yang kukuh dan kuat, nikmat kemuliaan, nikmat kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Semoga dipermudahkan menuntut ilmu pengetahuan dengan kejayaan sangat cemerlang ya. Amin, amin, amin. Dan sentiasa bahagia bersama keluarga tercinta. Sentiasa dalam perlindungan, rahmat dan hidayah Allah jua. Amin, amin, amin. Baik, ucapan daripada keluarga di Blight dan di Temburong. Ini pula Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Juga ucapan dan tahniah diterima. Ya, selamat hari lahir buat sepupuku katanya Tiajar Lajim hari ini ya. Dengan iringan doa buatnya, doa untukmu semoga sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, hendaknya diberikan rezeki yang luas, panjang umur, ia berbahagia selalu bersama suami hingga ke akhir hayat, berjaya dalam hidup di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, ucapan ikhlas dari Rosmahani Mawarni Biru Ani. Ya, dari Kampung Menubuk Sabah, Malaysia. Terima kasih Ros. Salam ceria selalu sepanjang hari. Katanya hujan dan ketika ini sedikit tidur ya, tapi masih mendung. Itulah dia. Baik, terima kasih Ros Mahani Mawarni Biru Ani yang hadir dari Kampung Menubuk Sabah, Malaysia. Bagian juga menyapa Harmoni FM dari Rabiha, katanya hujan di kawasan stadium. Selamat bersiar di pagi Isnin. Semoga katanya semua sihat walafiat. Terima kasih Rabiha. Rabiha sebetulnya. Terima kasih juga Wak Asman menyapa Harmoni FM di pagi ini. Baiklah, ini pula kiriman daripada Ruan BHB. Assalamualaikum.

alam yang sama dengan tugas sekatanya. Di kawasan Tutong, cuaca alam dililah baik. Ya, pantun dihantarkan lari pagi badan berkeringat. Apalagi ketika mentari terbit, makanlah makanan sihat supaya badan tidak sakit. Wah, itulah dia. Terima kasih Ramli. Cantik pantunnya.

Ini pula ucapan tanya Sanahilwan selamat hari jadi buat kakak Nur Izzatul Liana binti Julaini dengan ini dengan doa buatnya semoga Allah sentiasa menggunakan umur yang panjang lagi diberkati sentiasa sehat walafiat. Ya, ceria bersama orang tersayang, bersama orang-orang di sekeliling, juga dibukakan dan diluaskan pintu-pintu rezeki yang diberkati Allah, ya, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dijauhkan dari segala macam penyakit, amalan dan musibah, diterima semua amal ibadahnya, ya Allah, berjaya dengan cemerlang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Baiklah, ucapan ikhlas daripada Wa, Edi, HMJ dan HMJ Family ditunggu. Ya, dan lagi ucapan buat Izzatul Aliana, Sanahilwa happy birthday yang ke-28. Ya, buat anak buah kami, Nur Izzatul Aliana, dengan iringan doa buatnya, semoga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan umur yang berkah. Semoga sentiasa berada di bawah perlindungan Allah SWT jua. Ya, semoga sentiasa berjaya cemerlang dalam semua bidang yang diceburi. Dan semoga menjadi anak yang soleha, yang sentiasa menjadi kesayangan keluarga di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, amin. Ya, ucapan ikhlas dari Angga Jusmi dan keluarga di Mangkubau. Baiklah, ucapan juga dari Nini Usu serta keluarga di Rancabur Manegara, Tanah Jambu.

Baiklah, ini pula juga menyapa Harmony FM ya, dari Celine Chalot. Katanya, ucapan selamat pagi ditujukan kepada ibu tersayang yang berada di Blight Mumong ya. Semoga sihat selalu, dan juga katanya bapa di Suria juga didoakan ya, semoga sihat selalu. Tidak lupa juga kepada ibu bapa yang sedang dalam perjalanan menghantar anak sekolah dan ke tempat bertugas, yang berhati-hati selalu dan ceria selalu. Amin. Inilah ucapan tahniah diterima. Salam tahniah buat Bucu Salma binti Haji Tasim dan Anazmi. Alhamdulillah, dan tahniah selamat bergelar ibu dan bapa. Selamat atas kelahiran puteri yang comel. Semoga si puteri comel membesar menjadi anak yang penyayang, bijak, soleha dan menjadi penyujuk hati keluarga ya. Semoga Bucu Salma dan si puteri comel sihat selalu dan selamat berpantang. Ucapan daripada Babu Noi, Dayangku dan anak-anak buahmu di Bukit Janati, Mengkubau.

0: Baik, terima kasih juga kepada anda semua yang terus setia bersama kami di Harmoni FM. Dan kepada yang menghantarkan ya, ucapan-ucapan tahniah. Banyak lagi ucapan diterima di pagi Isnin ini. Dan saya akan cuba menghabiskan membaca ucapan anda sebelum berita sukan pukul 9 pagi nanti.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Itulah tadi Auda, tadi Awi, Mata Hati Jiwa Ade yang bertanyakan judul lagu tersebut. Semoga terus terhibur sepanjang bersama kami di Harmony FM. Mata boleh melihat di apa yang zahir, tetapi hati mampu merasai apa yang tidak terlihat. Ya, kadang-kadang Auda yang mata tertipu dengan pandangan, namun hati yang ikhlas dapat menilai dengan kebijaksanaan. Jadi Auda, jagalah mata daripada melihat keburukan dan peliharalah hati daripada menyimpan prasangka, kerana kedua-duanya menentukan cara kita memandang kehidupan. Mata melihat, hati menilai. Mata boleh tersalah pandang, tetapi hati yang bersih sentiasa menemukan kebenaran.
1: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu, akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
2: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Terima kasih si Paul juga punya Pak Harmon FM ya di pagi Isnin ini. Baik, terus lagi ucapan-ucapan tahniah diterima. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Selamat ulang tahun buat anak perempuan kami tersayang. Itu Muhammad Rashad Rizki Muzaffar bin Haji Azril. Mudah-mudahan sebutan. Oh, sebetulnya bukan anak perempuan ya. Anak lelaki tersayang. Ini dia. Sekali lagi, Muhammad Rashad Rizki Muzaffar bin Haji Azril yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Ya, dengan doa buatnya, semoga diberikan usia yang berkah dan bermanfaat. Ya, semoga selalu mendapatkan kesihatan yang baik berpanjangan. Semoga selalu dicukupkan rezeki. Amin. Dan juga semoga sentiasa dilimpahi kebahagiaan, hidup yang berkah di dunia dan juga di akhirat bersama keluarga tercinta, keluarga tersayang yang menjadi anak kebanggaan keluarga dan menjadi anak yang soleh. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada Wawa Bini dan Wawa Laki serta keluarga di Meragang.

Inilah assalamualaikum, hola salam ya, selamat pagi dan juga kepada semua pendengar Harmon FM. Terima kasih, semoga semuanya dalam keadaan nasihat walafiat ya. Berkatanya selamat ya, ucapan selamat buat anak tersayang Sabrina atau Bibih dan Somi, menantu tersayang Hafiz yang telah menerima menimang cahaya mata lelaki, anak lelaki yang ketiga ya, pada 20 Jun, dengan ucapan buat mereka berdua semoga dikurniakan kesihatan yang baik, rezeki yang bertambah dengan anugerah yang Allah amanahkan kepada kamu berdua. Selamat berpantang ya buat pendengar semua, selamat menjalankan tugas seharian yang memandu ketika ini, berhati-hati ya, berhati-hati selalu, semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, selamat bertugas juga buat DJ katanya. Terima kasih. Cuaca di Pekalan Batu mendung ketika ini.

Inilah lagi ucapan tahniah diterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Ya, selamat hari jadi buat dan sahabatku Suraya binti Haji Sulong dengan iringan doa buatnya. Semoga dipanjangkan umur, sihat-sihat tubuh badan, selalu dipermudahkan urusan dan rezekimu serta mendapat umur yang berkah. Amin. Amin. Amin. Ucapan dari rakanmu, your friend katanya, Tini dan Yanti yang berada di Sungai Kayu Ara Lumut. Ya. Baik di kawasan Telisai, kata mereka, cuaca mendung redup sejuk saja, kata mereka. Baik, terima kasih keduanya. Ini pula Salah Helwan, selamat hari lahir, happy birthday yang ke-59 ya buat suami Baba Nini Boy yang tersayang. Itu Muhammad Haji Suhaili dengan iringan doa buatnya. Ya, semoga Allah sentiasa menggunakan umur yang panjang, lagi diberkati, sentiasa sehat walafiat, ya bahagia selalu bersama keluarga tersayang dan juga diluaskan rezeki lagi halal dan diberkati Allah, dijauhkan dari segala macam penyakit, diterima amal ibadahnya ya Allah, dan kelak jadikanlah dia dan nasib ahli keluarga kami sebagai penghuni syurga-Mu. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada isteri, anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu serta keluarga tersayang yang berada di rancangan perumahan negara Kampung Meragang.

Ya, terima kasih juga Haji Din dan Haja dan Cikgu Haja Zaili menyapa Harmoni FM di pagi ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat bertugas. Kata mereka semoga sihat dan ceria selalu. Terima kasih keduanya. Baik, ini pula juga menyapa Harmoni FM dari dari Ayub di Bukit Simanging. Terima kasih Ayub. Dan dari Hai juga menyapa Harmoni FM. Ya, pohon beringin, daunnya lebat, tempat sarang burung tempua. Walaupun rezeki sedikit, itulah nikmat. Rezeki bertambah asalkan rajin berusaha. Baik, terima kasih ha, cantik pantunnya. Ilagi ucapan tahniah diterima Sana Helwa, selamat hari jadi, happy birthday yang ke-68 kepada tersayang, kepada mama tersayang ya, Mas Leha binti Haji Said, dengan doa semoga Allah sentiasa mengurniakan umur dengan penuh keberkatan, rahmat dan keampunannya, diluaskan dengan keberkatan, rezeki yang berlimpah ruah, dikurniakan dengan nikmat kesihatan yang baik ya, sehat walafiat berpanjangan, dipermudahkan segala urusanmu duniawi dan ukhrawi, sentiasa bahagia ya, sentiasa berbahagia ya, di samping keluarga dan insan tersayang, juga berjaya cemerlang di dunia dan juga di akhirat, dimakbulkan segala doa, hajat dan permintaanmu, juga sentiasa dalam lindungan, rahmat dan keberkatan Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada anak iaitu Nariza atau Nur Izzah binti Halawi.

Ya, juga menyapa Harmony FM daripada Cikgu Sadia. Terima kasih sebab bertugas katanya. Ya, semoga sentiasa sihat walafiat berpanjangan di Rancang Bulan Negara Rimba. Cuaca hujan. Hujan tadi katanya, ini hujan aronyai-aronyai. Dan itulah dia. Terima kasih Cikgu Sadia dengan infonya ya. Ini pula selamat pagi kepada suami tersayang Abdul Rahman. Elakkan makan berlebihan dan juga kesihatan daripada isteri Julia. Itulah pesanan buat isteri. Abang suami kan saya buat suami tercinta ya. Jaga makan katanya. Jangan makan berlebihan dan juga kesihatan selalu daripada isterimu Julia. Baik. Ya, ucapan lagi, Senang Helwa Selamat Hari Jadi ditujukan kepada Hajah Nur Hidayah binti Abdullah. Doa kami dengan iringan doa ya, semoga Allah sentiasa memuliakanmu, melanjutkan usia, dilapangkan hati, diberkati umur, diberkati Allah ya, bahagia bersama keluarga tercinta, diluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dikabulkan doa-doamu, dikabulkan permohonanmu, dijauhkan dari segala penyakit, fitnah prasangka keji, dijauhkan dari segala musibah, diterima semua amal ibadahnya ya Allah, dan kelak ya Allah jadi kelak dia dan kami semua sebagai penghuni syurga-Mu. Amin, amin, amin. Ya, ucapan ikhlas dari semua pegawai dan kakitangan MCT Guardhouse, TFS dan PMB JKED Cawangan Muara.

Sebagai terus lagi ucapan tahniah diterima, ya, ucapan buat sahabat rakan Facebook baru nampak, iaitu untuk Babu Mariamah Ismail dan Kak Nurhaliza Abdul Rahman yang menyambut ulang tahun mereka tadi yang sama, ya, hari ini 22 Jun dengan iringan doa untuk bis kita. Semoga sihat-sihat sahaja, panjang umur, dimurahkan rezeki, banyak-banyak senyum, ya, berbahagia bersama keluarga tersayang hingga ke akhir hayat. Amin, amin, amin. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Ya, ikhlas, ya, ucapan ikhlas dari Rosmahani Mawarni Biru Ani dari Kampung Menumbuk, Sabah, Malaysia.

Ya, semoga terhibur mendengarkan lagu tadi dari Syamil. Juga ada yang bertanyakan yang jodoh lagu tersebut lebih sempurna. Ya, menjadi kesempurnaan adalah perjalanan yang tiada penghujung ya. Namun, menjadi insan yang lebih baik setiap hari adalah kejayaan yang sebenar. Jangan kita terlalu mengejar kesempurnaan sehingga terlupa ya mensyukuri apa yang telah kita miliki. Kesempurnaan bukan terletak pada tiadanya kekurangan tetapi pada kemampuan menerima dan memperbaikinya. Itulah kesempurnaan. Mencari kesempurnaan itu baik, namun Auda menghargai setiap proses adalah lebih bermakna. Tiada manusia yang sempurna, tetapi setiap usaha untuk menjadi lebih baik menjadikan hidup kita lebih indah. Wah. Baik, terus lagi ya ucapan-ucapan tahniah diterima di pagi Isnin ini. Ya, ikhlas ucapan daripada Babu Nida dan family di Rancangan Perumahan Negara Meragang, Senai Helwa. Happy birthday khas ditujukan kepada anak buah kami iaitu Nur Izzatul Liana binti Julaini. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan umur yang berkah. Semoga sentiasa berada di bawah lindungan Allah jua dan berjaya cemerlang selalu dalam segala bidang yang diceburi. Amin, amin, amin. Baiklah, ini pula Senai Helwa, selamat ulang tahun dan selamat hari lahir buat Adinda, itu pinggiran Israwadi bina pinggiran Haji Yusof. Ya. Dan juga selamat menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-18 buat Adinda pinggiran Israwadi pinggiran Haji Yusof dan isteri tersayang Siti Fasha Laila binti Haji Abdul Halim dengan doa buat mereka berdoa buat mereka berdua dengan iring ya, dengan doa ya, semoga Allah sentiasa memuliakan kamu berdua, dilapangkan hati, ya bahagia bersama keluarga tersayang, diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan, dikabulkan doa-doa, dipanjangkan umur, sihat tubuh badan dan dijauhkan dari segala musibah serta sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin.

Baiklah, ini bulan Selamat Hari Jadi ditujukan kepada awangku Wafi Yudin bin Pengira Natajuddin yang ke-16 tahun. Yang mudah-mudahan menjadi anak yang pintar dan tercapai cita-citamu menjadi anak yang soleh serta bijaksana dan sentiasa diberikan kesihatan dan panjang umur dari baba dan mama yang berada di Rimba Jalan 39. Ini pula alhamdulillah selamat ulang tahun untuk cucu kami Ahmad Fathul Hayat bin Askar Nudin. Semoga dikurniakan umur yang panjang dan dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan dan juga keselamatan serta perlindungan dari Allah jua di dunia dan di akhirat, dan hormat dan sayangnya kepada kedua ibu bapa menjadi anak yang soleh dan semoga mendapat kemenangan dan kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan GCO Label. Amin, amin, amin ya Allah. Ucapan daripada nenek lah dan nenek bini di perpindahan Lombak Kanan. Ini pula selamat ulang tahun ditujukan kepada Muhammad Syahrul Lizam yang ke-37 tahun ya. Semoga dipanjangkan umur, sihat ibu badan, juga diluaskan rezeki, bahagia selalu di samping isteri dan anak-anak yang tersayang. Ucapan yang daripada Mama Tipa di Mangkubau Sungai Cerana.

Inilah lagi ucapan Sanai Helwa, selamat ulang tahun yang ke-35 buat insan tersayang dan yang dicintai. Itu Siti Nurul Azimah binti Johari dengan iringan doa semoga Allah sentiasa memulihkanmu, panjang umur, lagi diberkati, sentiasa bahagia bersama keluarga tersayang, ya, diluaskan rezeki dan juga sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Baik, ya, ucapan ikhlas dari Zul di Kampung Lambak Kanan.

Inilah lagi ucapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, senang helwa buat Haji Muhammad Said bin Haji Zania. Semoga dipanjangkan umur, badan sihat dan juga sentiasa dalam lindungan Allah. Sabar dalam setiap ujian pasti ada hikmahnya. Ya, bahagia bersama bersama isteri dan anak yang comel, ya. Ucapan daripada Amoy dan Muiz. Baik, ucapan buat anak tersayang Haji Muhammad Said Haji Zania. Ada lagi ucapan buatnya daripada ayahanda Haji Zania dan ibunda Haja Aceh yang berada di kampung Tanjung Nangka. Baik, Hasan Helma buat Daddy. Semoga Daddy dipanjangkan umur. Sofia, sayang Daddy. Daripada Alex Sofia Haji Muhammad Said, ya. Itulah ucapan lagi diterima di pagi Isnin ini.

Ini pula ucapan ya, selamat hari jadi yang ke-67 kepada bapa Osman bin Haji Besar ya, hari ini yang berada di Kampung Prambu. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki selalu dan dipermudahkan urusan dunia dan

Baiklah, itulah tadi ucapan-ucapan tahniah diterima. Terima kasih semuanya. Ya, sekali lagi kepada yang menyambut ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun dan semoga gembira, ceria, cemerlang dalam kehidupan, ya. Baiklah, ini pula assalamualaikum, semoga hari ini terus semangat di menjalankan tugas dan sentiasa dalam kebaikan dan seluruh teman-teman security salju jua hendaknya, amin. Ya, bersabarlah, sesuatu yang baik selalu datang kepada siapa saja yang sabar menunggunya. Maka bersabarlah, sesungguhnya sabar itu indah, ya. Dan ya, terima kasih dari 344 mengongsikan mutiara kata tersebut, ya.

Baiklah, terima kasih kepada anda yang bersama kami di Harmon FM. Terima kasih kepada rakan-rakan yang terus menyapa Harmon FM, juga daripada Haji Awang ya. Terima kasih Tuan Haji. Ya, semoga terus setia bersama kami di Harmon FM dan semoga semuanya gembira ceria sepanjang hari ini. Jaga kesihatan, jaga diri, berwaspada selalu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita sukan. Sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan, Majlis Perundingan Rancangan Perumahan Negara, Kampung Lumut Kawasan 1, 2 dan 3 dengan kerjasama Kelab BSRC serta Persatuan Berbasikal Daerah Blight mengadakan aktiviti riadah Kampungku Cergas. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blight. Antara pengisian program, acara berjalan kaki dan berbasikal. Juga hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kejohanan cabaran bola jaring Yakin 2026 berakhir dengan perlawanan peringkat akhir di antara pasukan Yakin NC dan Crushers. Kejohanan yang dianjurkan oleh Yakin Football League dengan kerjasama Persatuan Bola Jaring Negara Brunei Darussalam berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah, Berakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Puan Ana Guterres, Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke Negara Brunei Darussalam. Pasukan Yakin NC menjuarai kejohanan setelah melewaskan Crushers 35 berbalas 31. Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan hari ini. Awal pagi tadi dalam aksi kumpulan H Spanyol yang bertemu Arab Saudi dalam saingan tersebut, Spanyol menang 4-0 ke atas Arab Saudi. Di Los Angeles pula, Belgium masih menunggu kemenangan pertama selepas terikat tanpa jaringan dengan Iran dalam aksi kumpulan G. Cape Verde menjaringkan gol penyamaan separuh masa kedua untuk menyelamatkan keputusan seri 2 sama menentang Uruguay di Miami bagi aksi kumpulan H. Tenis. Pemain nombor 13 dunia Czech Linda Noskova mengatasi pemain nombor 4 dunia Amerika Jessica Pegula untuk merebut kejohanan pemanas badan WTA Wimbledon di Berlin dengan kiraan 6-4, 4-6, 6-3. Noskova bersedia untuk mara ke 10 teratas WTA buat kali pertama dalam kerjayanya apabila ranking baharu dikeluarkan minggu depan. Keputusan itu merupakan satu kemunduran buat Pegula yang berusia 32 tahun dan tidak pernah memenangi Grand Slam. Pegula menyingkirkan pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka pada separuh akhir Sabtu lalu untuk mara ke perlawanan akhir di Berlin buat kali kedua. Noskova pula menewaskan pemain kelayakan Filipina Alexander Yala pada separuh akhir dan meneruskan prestasi mantapnya untuk mengalahkan Pegula dua kali dan merebut set pembukaan. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rokiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat audi kuti pada pukul 10 pagi waktu Brunei.

Itulah dia sebuah lagu daripada Amy Shark dengan lagunya Surat Penawar memulakan pertemuan kita pada pagi ini. Selamat pagi kepada Auda. 9.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kita kembali hari ini Isnin 6 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 22 Jun 2026 Masihi. Bersama dalam sesegar harmoni Zura bersama Auda hingga ke pukul 12.30 hari ini. Ya. Dan pada pukul 10 pagi nanti Auda akan dapat mendengarkan berita dunia dan 10.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi bersama Santai Pagi Isnin bersama Auda dan di mana jiwa Auda berada. Terima kasih kerana masih lagi bersama Harmoni FM. InsyaAllah Zura akan kongsikan maklumat-maklumat terkini ya, sama ada melalui Instagram resmi dan juga resepi barangkali ya, yang dapat dikongsikan sambil kita tengah memikirkan apa yang hendak kita masak pada tengah hari nanti, membuat kerja-kerja rumah ya, dengan tips-tips insya-Allah Zura akan berikan ya, supaya kita sentiasa bersemangat setiap hari dengan apa yang kita lakukan. Walau di rumah, walau di pejabat, walau di dalam perjalanan ya.

0: Dadah DMOP atau lebih dikenali sebagai heroin ialah dadah yang dihasilkan dari getah pokok popi dan melalui beberapa proses dikategorikan di bawah dadah kelas A.
1: Dadah jenis ini jika disalahgunakan dalam dos yang banyak boleh mengakibatkan kerosakan pada organ tubuh badan. Pengguna dadah jenis ini juga terdedah dan berisiko tinggi untuk mengidap penyakit HIV. Ini disebabkan oleh perkongsian jarum suntikan di kalangan para penagi.
0: Di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27, memiliki lebih dari 15 gram dadah jenis ini jika sabit kesalahan boleh mendatangkan hukuman mati.
1: Tersia-sia hidup bila dadah mempengaruhi auda. Masa depan malap dan hidup pun derita. Jauhi dadah, auda akan selamat.

Itulah dia sebuah lagu daripada Bintang Melayu Hawaiian dekat lagunya Bangawan Solo. Ya, 9.25 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Tahukah Auda mendengarkan lagu lama atau nostalgia yang sangat efektif untuk meningkatkan suasana hati, meredakan stres dan juga mengaktifkan kembali memori yang berkaitan dengan momen, ya, tempat dan orang-orang tertentu di masa lalu. Ya, manfaat psikologi dan juga emosi, ia boleh membawa kembali kenangan yang indah, ya, juga mengurangi stres dan kecemasan dan kenyamanan emosi kita, ya. Kenangan yang dibangkitkan boleh memberikan kehangatan dan rasa senang, nyaman, ya, di hati, terutama sekali saat sedang merasa kesepian ataupun dalam keadaan yang sedih, ya. Alhamdulillah, ya, terima kasih kepada Auda yang masih lagi bersama Harmoni FM.

0: Darussalam ke Asia Pacific ICT Alliance APICTA Awards, sebuah pertandingan ICT antarabangsa yang disertai oleh 14 ekonomi di rantau Asia Pacific. Adakah AUDA pencipta inovasi yang seterusnya? Sertailah APICTA sekarang dan layari laman sesama APICTA di picta.gov.pn. Info ini dibawakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Radio Television Brunei.
1: Harmony FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan AUDA.
3: 9.43 minit pagi, selamat pagi kepada AUDA. Daripada Instagram MOE_Brunei, AUDA akan mendapatkan maklumat ini. Dan hari ini adalah hari terakhir pendaftaran bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O, A, S dan A dan IGCSE sesi Oktober-November 2026 pada pukul 11.30 minit pagi. Teruskan lagi bersama Harmony FM dan Zura akan bersama AUDA hingga ke pukul 12.30 hari ini. Selamat pagi dan selamat bertugas dengan apa jua tugasan yang AUDA lakukan hari ini.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dalam Berita Dunia. Satu pusingan rundingan baharu mengenai Perang Timur Tengah diadakan apabila perunding Iran dan naib Presiden Amerika Syarikat JD Vance tiba di Bandar Tuan Rumah Switzerland itu, walaupun Tehran berkata ia akan menutup Selat Hormuz sekali lagi atas serangan Israel di Lebanon. Rundingan susulan telah dirancang di Switzerland Jumaat lalu tetapi ditangguhkan pada saat-saat akhir selepas Israel melancarkan serangan di Lebanon susulan kematian 4 askarnya dalam pertempuran. Washington mengumumkan gencatan senjata yang diperbaharui, satu syarat perjanjian awalnya dengan Iran tetapi tentera Israel bertempur lagi dengan pejuang Hezbollah dengan pihak masing-masing menuduh pihak lain melanggar gencatan senjata. Dalam perkembangan yang berkaitan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif tiba di Switzerland bagi menghadiri rundingan peringkat teknikal antara Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan konflik Timur Tengah. Menurut kenyataan Kementerian Luar Pakistan, Sharif bersama Panglima Tentera Pakistan Field Marshal Asim Munir mewakili Pakistan dalam rundingan mengenai pelaksanaan memorandum persefahaman Islamabad di Birkenstock. Delegasi peringkat tinggi dari Iran, Qatar dan Amerika Syarikat turut mengambil bahagian dalam rundingan itu yang merupakan pertemuan rasmi pertama antara kedua-dua pihak yang berkonflik sejak memorandum persefahaman Islamabad ditandatangani. Di luar sesi rundingan, Sharif turut dijangka mengadakan pertemuan dua hala dengan delegasi dari Iran, Qatar, Switzerland dan Amerika Syarikat bagi menegaskan semula komitmen berterusan Pakistan terhadap dialog dan keamanan berkekalan serantau. Sementara itu, perdagangan bebas Iran dengan rakan kongsi adalah kunci kepada pemulihan ekonomi. Demikian kenyataan bekas Menteri Ekonomi Iran, Ehsan Kanduzi, dalam satu temubual dengan rangkaian televisyen Global China, CGTN. Terdapat prospek bahawa Iran boleh melihat peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi, pekerjaan dan pelaburan jika Amerika Syarikat mematuhi memorandum persefahaman dengan Iran yang ditandatangani secara digital pada 17 Jun. Kanduzi juga berkata Amerika Syarikat telah komited untuk menggantung semua sekatan sebelumnya terhadap Iran setelah memorandum persefahaman dimuktamadkan. Oleh itu, dalam bidang perniagaan domestik, perdagangan dengan rakan kongsi asing dan penyelesaian mata wang, terdapat prospek yang sangat cerah. Semua akibat daripada kemudahan perdagangan, penyelesaian mata wang dan persekitaran perniagaan domestik yang jelas dan selamat akan membawa kepada peningkatan kadar pertumbuhan ekonomi negara, pengurangan pengangguran dan peningkatan pelaburan. 24 rakyat Filipina yang ditahan di Rusia selama kira-kira 9 bulan selamat tiba di negara asal selepas Presiden Ferdinand Marcos Jr. membangkitkan kes itu secara peribadi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dalam satu pertemuan dua hala di Kazan. Mereka tiba di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Nino Aquino dalam dua kumpulan menerusi penerbangan dari Bangkok, Thailand. Jabatan Hal Ehwal memaklumkan proses penghantaran pulang itu dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa Rusia, Jabatan Pekerja Migran dan Pentadbiran Kebajikan Pekerja Luar Negara. Perancis berdepan gelombang haba kali kedua tahun ini dengan suhu cuaca diramal melebihi 40 darjah Celsius di beberapa buah tempat dengan lebih 60 kawasan telah diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga ketika kerajaan memberi amaran mengenai keadaan cuaca panas dan potensi impak ekonomi. Presiden Emmanuel Macron menyeru orang ramai supaya meningkatkan kewaspadaan susulan cuaca panas melampau yang melanda sebahagian besar negara itu. Ketua Bank Pusat juga telah mengeluarkan amaran bahawa gelombang haba yang berpanjangan boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara disebabkan oleh kesan bencana yang lebih meluas. Tiga remaja lelaki maut selepas mengalami kesukaran berenang di pantai berhampiran Tarragona di timur laut Spanyol. Kejadian berlaku di pantai Arabasada apabila sekumpulan enam remaja lelaki terjun ke laut dari atas batu ketika bendera amaran kuning berkibar susulan ombak yang kuat. Tiga daripadanya berjaya kembali ke pantai tanpa bantuan, manakala yang lain diselamatkan oleh anggota kecemasan. Seorang mangsa lelaki berusia 12 tahun meninggal dunia di tempat kejadian walaupun terdapat usaha untuk menyelamatkannya, manakala dua kanak-kanak berusia 13 tahun dibawa ke hospital dalam keadaan kritikal yang kemudian meninggal dunia. Lebih 2 juta pelajar perubatan India menduduki semula peperiksaan di bawah kawalan keselamatan yang ketat selepas ujian

0: terakhir dibatalkan susulan kebocoran kertas yang mencetuskan kemarahan meluas. Kegagalan peperiksaan yang sangat kompetitif itu bersama-sama dengan kegagalan pemarkahan berasingan dalam ujian sekolah menengah mencetuskan bantahan belia yang menuntut peletakan jawatan Menteri Pendidikan. Agensi Ujian Kebangsaan mengatakan ia telah mewujudkan rangka kerja keselamatan untuk memastikan peperiksaan yang adil dan telus. Ini termasuk pengesahan biometrik, pengawasan kamera berkemampuan AI dan pengesanan GPS kertas soalan. Ujian Kelayakan Kebangsaan merangkap kemasukan akses kepada Kolej Perubatan India diambil setiap tahun oleh berjuta-juta calon. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana dapat anda ikuti pada pukul 1 tengah hari waktu Brunei Darussalam.

10:13 minit pagi, selamat pagi kepada Auda. Sudah menemankan Auda dalam sesegar harmoni untuk hari ini Isnin 6 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 22 Jun 2026 masih dalam sesegar harmoni. Lagu-lagu tersedia untuk Auda dan kepada Auda yang menyapa melalui WhatsApp dan juga TikTok. Terima kasih, selamat pagi dan semoga apa yang Auda lakukan hari ini berjalan dengan lancar juga sentiasa berfikiran positif dalam apa juga yang kita lakukan supaya apabila kita berfikiran positif kita akan melontarkan kata-kata yang baik-baik.

Ya, semula lagu daripada Reza dengan lagunya berjudul Aku Wanita membawa kita ke pukul 12:10:21 pagi. Selamat pagi kepada Auda Zura bersama dalam Sesegar Harmoni. Di pagi ini, pertemuan kita hari ini Isnin 6 Muharram 1447 Hijrah bersamaan dengan 22 Jun 2026 Masihi. Sambil-sambil itu, Zura membaca ada beberapa artikel di sini yang Zura rasa ada baiknya Zura kongsikan kepada Auda, di mana baking soda yang ada di dapur ketani adalah bahan serbaguna yang sangat berkesan untuk kesihatan dan juga pembersihan. Ya. Jadi ia boleh melegakan pada ulu hati, membantu menyihatkan mulut, meredakan kegatalan kulit dan juga menjadi ejen pembersih mesra alam. Yang sudah kongsikan di sini, kesihatan dan perubatan mengenai penjagaan gigi dan juga mulut. Ya. Juga ia boleh meredakan gatal pada kulit-kulit kita, ya. Jadi membantu memutihkan gigi secara semula jadi dan mengurangkan plak, menyegarkan nafas apabila digunakan sebagai ubat kumur, ya. Jadi yang selalu Zura nampak, ya, yang menggunakan baking soda ataupun natrium bicarbonate ini ada dalam satu TikTok atau mengongsikan cara penggunaannya. Jadi mula-mula berus gigi itu direndamnya sedikit dengan cuka, air cuka. Lepas itu dikeluarkan daripada air cuka, ditaruhnya baking soda ini. Kalau gigi itu kuning, selalu minum kopi kah, dan dah tahu apa yang menyebabkan gigi kuning ataupun ada plak kah, ya, Auda boleh menggunakan baking soda ni untuk memberus gigi. Memberus gigi Auda, ya. Paling murah ni, ubat yang paling murah baking soda ni boleh digunakan untuk penjagaan gigi juga, ya, gigi dan mulut dan bau mulut, ya. Jadi ada setengah orang yang indah tahu macam mana caranya untuk membuatnya indah berbau mulut, ya. Ada juga yang macam itu, sebabnya apa yang kita ni makan kadang-kadang ia boleh membuatkan mulut kita ni berbau dan kadang-kadang ataupun gigi kita ni indah berapa bersih, ha? Barangkali lah macam itu, ha? Tapi caranya adalah untuk menggunakan baking soda. Ambil sesinduk, dua sinduk baking soda, taruh dalam gelas, tumpahi air, air yang suam-suam lah, jangan jua air panas, jangan jua air sajuk. Jadi dibancuh, lepas itu dibuatkan kumuran untuk berkumur. Jadi apabila kita selalu melakukannya, barangkali dalam seminggu itu 3 kali, 4 kali untuk dibuat kumur-kumur, insya Allah ia akan membantu memutihkan gigi secara semula jadi dan juga mengurangkan plak dan menyegarkan nafas. Jadi ia boleh digunakan sebagai ubat kumur, ya. Dan juga meredakan kulit yang gatal ni. Kalau tak kita ni digigit semut kan, berbisa, walaupun ia dah ambil semut itu, tapi sangat berbisa, ya. Jadi boleh diambil baking soda tu, dibagi air sedikit, lepas itu ditaruhkan pada kulit yang disangat ataupun yang digigit serangga. Okey, tu boleh. Dan juga jika anda ingin menggunakan baking soda ni untuk dijadikan sebagai scrub kulit.

Ya, jadi ia boleh membuang sel-sel kulit yang mati dan membersihkan pori-pori dan merawat kulit kusam. Ya, jadi serba guna. Baking soda ni boleh digunakan. Jikalau Auda ingin mengetahui lagi lebih lanjut, Auda buat research. Buat penyelidikan sendiri. Bagaimana cara untuk menggunakan baking soda ni yang terbaik ya untuk Auda. Caranya dan manfaat yang akan diberikan kepada Auda ya. Semoga Auda berkarih untuk mencari research, meresearch ataupun menyelidik bagaimana caranya untuk menggunakan baking soda ni, sebabnya ia adalah bahan serbaguna yang sangat berkesan untuk kesihatan dan juga pembersihan ya. Mudah-mudahan bermanfaat.

Itulah dia sebuah lagu daripada Mazlan Hamzah dengan lagunya Melodi Cinta. Membawa kita ke pukul 10.34 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Terima kasih Hajah Mimi. Terima kasih Mimi. Ya. Zura menambahkan hajahnya. Semoga satu hari nanti menjadi Hajah Mimi lah. Ha? Mimi yang berada di Lumut, terima kasih. Mengantarkan petua, katanya petua sakit kepala migrain. Boleh cuba. Ya. Katanya jua di sini, salam pagi Isnin. Selamat pagi, info cuaca jua beransur baik cerah ya di area Lumut ya. Katanya petua sakit kepala migrain. Petua bagi menghilangkan sakit kepala terutama sekali disebabkan oleh darah tinggi migrain loya, morning sickness. Loya ni morning sickness. Dan jua membuang angin dalam badan ya. Bukan saja pakai halia kalau tadi kami minum teh, tetapi ada juga cara yang baru rupa-rupanya ya. Ni baru jua Zura tahu. Jadi baik jua dikongsikan. Mana tahu mujarab pada seseorang juga jikalau ingin mencobanya. Satu jak sederhana katanya TO panas, lepas satu ditambah

ditambah dengan 7 helai daun kari. Boleh diamalkan setiap kali sarapan pagi, tengah hari dan juga waktu malam, barangkali sebelum tidur kali ya. Dan katanya juga selamat mencuba, insyaAllah sangat menjarak bagi masalah migrain daripada Mimi yang berada di Lumut. Terima kasih Mimi mengongsikannya ya. Dan kepada Auda yang ada petua tips ke apa, boleh dikongsikan juga melalui WhatsApp kami 8333 9641.

0: Ni macam bisai tapi selamat ke indah. Ni bisai tu juga. Paning juga cuma nak milih ni.
1: Bang, batas je merenung sayur tu kan 15 minit. Mengapa curhat kita sama sayur?
0: Inilah yang abang mencek ni, mana yang bersih, mana yang selamat. Dah tenang berjiwa abang ni. Kerangan ni lagi macam-macam kan dilihat di sosial media.
1: Bang, supermarket ni bukannya tempat konseling.
0: Cuma nak tak kita ni kan tahu sayuran ni bersih, selamat dan berkualiti.
1: Kalaunya sayur tu bersafety belt sama berhelmet, selamat dah tu bang. Pun bang
0: Ani cua.
1: Ani na bang, cuma ni ada label Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free.
0: Apa tu lain?
1: Artinya, sayur-sayuran dan buah-buahan serta tanaman lain dihasilkan dengan mengikut amalan-amalan peladangan yang baik dan bebas dari sisa racun kimia.
0: Ah, cuma tu. Jadi confirm lah ni ya, bersih, selamat dan berkualiti. Baru tanya mana ti abang dengar.
1: Kita atu jualan overthinking.
2: Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah memperkenalkan dua program persijilan standard bagi hasil ladang tempatan, iaitu program persijilan Brunei Gap dan Brunei Pesticide Free, dalam menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan adalah bersih, selamat dan berkualiti tinggi. Sokonglah hasil ladang tempatan.

5 ya, 10.50 minit pagi. Selamat pagi kepada Aura Gas di sini menyapa dan mengongsikan beberapa herba yang boleh digunakan untuk kesihatan. Antaranya ialah bawang putih, halia, limau, cuka pati apple dan juga madu ya. Jadi suruh kongsikan mengenai bawang putih. Rugi sekali siapa yang tidak suka makan bawang-bawangan. Bawang-bawangan ini sebenarnya memberikan manfaat kepada tubuh badan kita ni, dan ia memberikan khasiat yang luar biasa. Jadi kalau bawang putih dikongsikan di sini, khasiat bawang putih untuk kesihatan jantung dan juga membantu sistem kekebalan badan yang telah lama diketahui. Jadi sebagai antioksidan, bawang putih dapat memelihara kesihatan pusingan darah dan memperkukuh imuniti badan. Jadi tubuh badan kita ni imunnya kalau low, kalau kurang, kita ni makan bawang putih. Jangan malu untuk makan bawang putih. Jangan ditulak-tulak bawang putih tu. Kalau ada tak bawang putih tu di dalam piring, sekiranya lah model nasi goreng, ada tak bawang putih tu sebagang, jangan dibuang tu. Jangan ditaruh di siring. Makan bawang putih tu. Sangat-sangat memberikan khasiat kepada tubuh badan kita ni. Kalau boleh untuk mengamalkan bawang putih satu biji satu hari. Sama juga kalau kita ni kan makan apple, satu biji satu hari. Jadi untuk tidak ketinggalan, satu biji bawang putih satu hari. Ni masa kita ni indah sakit, kita ni tulak-tulak bawang putih tu. Tapi sudah kita ni sakit, walau macam mana pun caranya, kita ni akan memakan bawang putih demi untuk kesihatan. Jadi sebelum kita ni sakit, baik kita ni makan. Ready-ready. Pandai tah makan bawang putih ya. Ia adalah satu antioksidan yang dapat memelihara kesihatan ketani ya, dan juga darah ketani, dan juga memperkukuh imun ketani ya. Jadi jangan dimakan. Juga di sini daripada Sayang Si Manja katanya, makan bawang putih macam ulam ubat kolesterol. Nah, beberapa orang pun sudah mengetahui khasiat mengenai bawang putih. Nanti lagi Zura kongsikan mengenai halia. Ini yang dikongsikan di sini, bawang putih, halia, limau, cuka pati apple, madu. Ini adalah kegemaran ni sebenarnya. Jadi seharusnya mesti jadi kegemaran Aude juga.

Itulah dia sebuah lagu daripada Kenny Remy Martin dengan lagu Bukan Gaya Bukan Wajah. Ya, sambil-sambil kita mengongsikan mengenai dengan khasiat yang didapatkan daripada bawang putih, daripada bawang putih, halia, limau dan bermacam-macam lagi herba yang dapat kita ni ketahui mesti Auda jua sendiri membuat penyelidikannya. Jangan mengharapkan. Yang penting kita ni banyakkan membaca. Apabila kita ni mendapatkan maklumat, mudah-mudahan akan dapat memberikan kebaikan kepada ketani. Okey, yang memerlukan mesti diketahui, ya. Yang memerlukan akan sentiasa orang membuat penyelidikan sendiri. Yang indah berapa memerlukan belum lagi tu kemudian katanya. Walaupun terima kasih juga yang menyapa melalui TikTok Zura. Alhamdulillah, topik hari ini, kalau dulu kita ni bercerita pasal beg tangan, baju, kasut, jam yang paling hebat-hebat. Tapi masa ni kita ni akan lebih mau mengetahui mengenai khasiat apa yang kita ni makan untuk kesihatan. Ya? Jadi kalau tadi Zura kongsikan bawang putih, Zura kongsikan halia. Halia ni terpulang kepada masing-masing. Oh, tadi masa Zura menyapa melalui TikTok pada pagi ini, Zura mengongsikan kalau kita ni barat rasanya akan makan bawang putih yang mentah-mentah atau kita ni sebenarnya boleh menggoreng. Kalau habis kita menggoreng, pakai minyak olive. Minyak yang, apa tu namanya? Cuba tolong lagi yang arah TikTok tu, apa tu dalam bahasa Melayunya? Dikongsikan juga zaitun, minyak zaitun. Terima kasih yang mengongsikan minyak zaitun. Jadi kalau kita ni menggoreng memakai minyak zaitun pun juga berkhasiat, ya. Kalau kita ni makan minyak-minyak yang lain, kurang pasti sebabnya minyak-minyak lain itu ada level kesesuaiannya apabila kita ni menggoreng dan adakah ia memberikan khasiat kepada ketani. Jadi pilihlah minyak yang terbaik sebabnya ketani yang akan makan. Okey. Bawang putih itu sebenarnya boleh kita hiris. Kita hiris. Lepas satu sama ada kita akan mau membagi perasa terpulang perasa apa kita akan bari, tapi kita goreng sekejap biar dia macam kerupuk. Lepas satu dimasukkan dalam bekas dan kalau kita ni melihat TV ke apa, dapat dikunyah macam itu, dapat dimakan sambil-sambil itu daripada kita ni makan barang-barang yang dah berfaedah, ya, yang dah datangkan khasiat kepada tubuh badan kita ni. Dan juga boleh kita ni putung dua yang sebiji besar atau yang banyak dalamnya tu, dan tu kita ni masukkan dalam air fryer. Lepas satu ia akan lambat. Lepas satu kita ni boleh buatkan ia sebagai macam kalau kita ni makan roti pawang, kita ni boleh sapukan bawang putih atau yang lembut atau ke roti pawang kita ni, ke roti kita ni. Macam tu. Untuk membiasakan kita ni pandai makan, mengamalkan untuk membiasakan makan bawang putih. Lama-lama jadi suka tu. Insya Allah. Okey, pasal halia. Halia digunakan sejak lebih daripada 500 tahun sebagai perasa makanan dan juga ubat pada zaman pertengahan 1000 ke 1400. Halia digunakan untuk mengubati wabak penyakit halia digunakan untuk mengubatkan selesma, sakit kepala, rahang, saluran

udara, arthritis, sendi-sendi dan juga batuk. Nah, Halia ni yang paling bagus sekali. Selalu sekarang ni yang Zura nampak ramai yang menggunakan Halia. Pun juga apabila masak sayur. Selalunya sayur sebenarnya tidak payah dimasukkan Halia ni. Tapi oleh kerana terlalu apa ni orang suka benar makan Halia, dimasukkan menjadi antara bahan dalam resepi sayuran. Terpulang kepada Auda ya, macam mana cara menggunakannya. Ada juga orang menggunakan Halia dalam teh ya. Kalau mengoda bukan lagi teh kosong, teh Halia. Sama ada ditumbuk teh Halianya tu ataupun di blend ataupun tak tahu macam mana, ataupun jusnya sahaja. Terpulang kepada masing-masing. Tapi Halia kena digunakan dalam apa jua masakan yang memberikan rasa yang nyaman, memberikan khasiat kepada tubuh badan, dan juga kalau menggunakan selalu pada ikan, terutama sekali ikan steam ataupun sup, ayam masak sup, ikan masak sup, dan bermacam-macam lagi, ia akan apa ni dapat memberikan khasiat yang luar biasa. Jadi biasakanlah untuk membubuh, menyimpan memasukkan Halia ni menjadi sebagai satu bahan dalam satu resepi Auda. Ya, kita teruskan lagi berhibur pada pagi ini dengan sebuah lagu daripada Latif Ibrahim, Marah di Mulut, Sayang di Hati.

0: sikit lah kau ni.
1: Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan Sukacita menjemput orang ramai yang berumur 18 hingga 60 tahun dan mempunyai indeks jisim badan BMI 30 dan ke atas untuk menyertai program cara hidup sihat. Dengan sokongan Gleneagles JPMC, program selama 24 minggu ini memberi tumpuan kepada pengurusan berat badan melalui pendidikan pemakanan sihat dan kesihatan mental, sesi senaman berkumpulan, konsultasi preskripsi senaman serta pemantauan berterusan sepanjang program. Pendaftaran kini dibuka sehingga 30 Jun 2026. Untuk maklumat lanjut dan pendaftaran, sila layari laman sesawang whp.gov.bn dan ikuti Instagram @wah_hill atau hubungi talian 238-4442 pada waktu bekerja. Bersama-sama kita amalkan cara hidup sihat demi kesejahteraan dan visi negara ke arah warga sihat.

Sebuah lagu daripada James Ingram dengan lagunya Just Once. Membawa kita ke pukul 11.12 menit pagi. Selamat pagi kepada audiens. Sambil-sambil kita beri bersama-sama itu juga bersapa-sapaan dengan rakan-rakan kawan-kawan yang berada di dalam TikTok ya, mengenai makanan apa ya, apa yang terbaru yang audiens buat yang sukses. Okay? Jadi audiens boleh kongsikan. Selama-lama ni Zura ingin mencuba macam mana caranya membuat hati buyah masakan yang lain. Okay, sudah. Jadi dan juga tengah mencari terlampau apa ni orang Teslior banarkan makan sup hot and sour Sichuan soup. Jadi mencari kedainya, anda tahu di mana? Anda tahu di mana yang paling the best untuk mendapatkan sup Sichuan hot and sour? Siapa yang tahu boleh WhatsApp Barah Harmony FM dan cara-cara untuk membuat hati buyah. Mudah-mudahan juga kepada Audi yang suka makan hati buyah, kalau asyik-asyik saja membali hati buyah, memang mahal dalam satu plastik atau dalam seringgit dua ringgit. Tapi kalau buat sendiri boleh banyak akan dimakan. Macam mana? Jadi hari ini perancangan adalah untuk membuat Sichuan soup hot and sour. Jadi apa yang diperlukan sebenarnya, cara kita ni membuat corn soup, macam itulah juga caranya kita ni membuat hot and sour Sichuan soup ni. Di mana kita ni menaruh telurnya, okay, menyimpan telurnya tu, kemudian ya apabila kita ni sudah memasukkan tepung kanjinya, okay. Jadi Zura share sedikitlah. Yang paling penting bahannya ialah untuk ia padas, sebabnya hot and sour. Okay, hot and sour, sweet and sour, Sichuan soup. Ia macam sweet sour. Manis dan juga masam. Jadi yang masam itu daripada cuka, dan dari yang manis itu barangkali daripada cili yang dibubuh. Okay, untuknya membuatkan padas. Macam itu. Sup masam dan juga pedas, manis yang dapat dihidangkan ya. Ini adalah sup klasik ni. Gabungan rasa pedas daripada lada putih dan masam daripada cuka. Lurus lah. Jadi teksturnya terpulang kepada kepelbagaian sayuran yang akan simpan, masukkan, masak dalam sup itu. Jadi kalau Auda suka sayuran, alhamdulillah, masya Allah, terbaik. Kalau yang dah berapa suka sayuran, jarang ia akan order ni sup Sichuan soup ini, sebabnya banyak sayuran seperti cendawan, kulat-kulat ya, cendawan, terpulang kepada cendawan, pelbagai cendawan yang ada boleh digunakan untuk membuat sup masam dan pedasan ni. Terutama sekali bahan-bahan ni semua ada di rumah, jadi tidak payah. Dan juga Auda boleh melihat melalui YouTube ataupun TikTok, melalui Instagram, media sosial, untuk mendapatkan bagaimana caranya lagi untuk membuat. Memang ada yang mengongsikan resepi-resepi di sana, tetapi amatlah berlainan kalau bis kita membuat. Jadi rasanya terpulang kepada orang yang membuatnya. It's okay. Okay kalau kita ni, apa ni orang mengongsikan resepi. Kalau resepi itu digunakan dan diturun-turunkan, ia menjadi satu amal daripada ketani. Jangan ketani karit untuk mengungsikan resepi-resepi ketani. Ya. Cara pembuat masakan itu saja berbeza. Sebabnya orangnya lain-lain untuk membuat. Untuk mengungsikan resepi, tidak ada hal. Okay? Jadi, kalau sekiranya bis kita merancang teslior terjual, okay? Dan merancang untuk membuat sendiri, mencuba, kenapa tidak? Okay? Boleh menggunakan air biasa ataupun stok ayam. Air stok ayam yang sudah ada apa ni, ada tulang-tulang ayam kan, boleh dirabus. Jadi airnya tu sebenarnya boleh digunakan untuk menjadi stok ayam, okey. Jadi Auda boleh menggunakan stok ayam ataupun air biasa. Kalau Zura suka macam seafood, campur udang lah kali ataupun campur kata

hitam macam tu. Ada orang suka campur ayam, daging, ya. Jadi terpulang. Tapi Zura suka seafood ni kalau buat sup ni, ya. Jadi boleh digunakan cendawan shiitake ataupun yang butang, ataupun digunakan dua-dua sekali. Tahu yang lembut, okay, tahu yang lembut sebabnya dihiris-hiris, dipotong menjadi jalur. Lepas satu carrots, lobak merah, ya, halia baru saja Zura kongsikan, dan dua biji telur untuk di akhir masakan itu nanti supaya ia nampak meriah, nampak nyaman sekali, okay. Jadi yang diperlukan ialah cuka beras ataupun cuka hitam, okay, mengikut cita rasa. Menggunakan satu jenis cuka pun saja boleh, okay. Lepas satu kicap mesti ada. Kita ni ada di rumah sudah, kicap air, kicap pekat, serbuk lada putih ada, okay, chili flakes pun boleh. Kalau suka chili lagi ataupun capsicum, boleh diputung-putung untuk dicampurkan, terpulang kepada selera masing-masing. Garam ada di rumah, gula ada di rumah, tepung jagung ada di rumah. Siapa yang memasak di dapur, semua ada ni yang sudah sebutkan ni. Minyak bijan, indah ada yang indah ada. Dan juga sos ikan, okay, semua ada ni, mesti ada. Jadi cara membuatnya, dirabus dulu air bagi panas. Lepas satu dimasukkan segala cili apa, okay, dalam itu. Dan lepas satu sudah itu dibancuh. Lepas satu dimasukkan segala perasa, sayuran, masukkan semua sekali tu. Segala kicap, garam, gula tu semua sekali masukkan sedikit. Gula jangan banyak, sebabnya biar manis dalam senyuman orang, jangan manis dalam makanan. Lagi cantik, ya. Jadi biar ia sampai mendidih, masukkan semua sekali segala kulat tu. Lepas satu baru masukkan, sudahnya mendidih, baru masukkan bancuhan air tepung jagung tadi, okay, tepung kanji, tepung jagung. Lepas satu bila sudah ia pekat, baru menumpahi telur, okay. Telur itu ditumpahi, jangan diuar-uar berhabis tu. Dengan lemah lembut saja diuar, dengan kasih sayang macam itu. Lepas satu biar dia panas sedikit, lepas satu sudah jadi. Dapat dihidangkan, dapat dimakan. Sudah jadi sup apa tu tadi? Sup masam dan pedas, oil and sour soup namanya, yang dapat dihidangkan untuk tengah hari ni. Masih ada masa untuk membuat sebab baru saja 11.18 minit pagi. Pukul 12 green tea siapnya. 10 minit saja ni. Bahan-bahan yang sudah kongsikan ni, Auda boleh buatkan untuk hidangan tengah hari ni, insyaAllah. Dan mudah-mudahan sukses. Dan mudah-mudahan ada bahan-bahannya di rumah. Depan lagi bertelepon-telepon untuk membelikan barang-barang. Okay, kalau ada, alhamdulillah. Kalau indah ada, boleh cuba lagi barangkali esok. Dan selamat mencoba.

0: ya cara orang aneh.
1: Apa ya berhenti mengajutkan ni kan ah? Nada lagi besik nil tu.
0: Iya tentu. Kalau terlanggar tadi wah, kan menjadi hal tu.
2: Pandu cermat dan waspada menjamin keselamatan.
3: Harmony FM.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
2: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
1: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jual kalau kan breakfast kah, kan high tea kah, dekat saja.
2: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
1: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
3: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
4: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan Audit.
5: Baiklah, sampai di sini sahaja Zura dapat menemankan AUDA dalam sesegar harmoni. Mudah-mudahan AUDA terhibur dengan lagu-lagu dan juga mudah-mudahan memberikan manfaat kepada AUDA dengan bahan-bahan yang telah pun Zura kongsikan kepada AUDA. Dan kepada AUDA di mana sahaja berada, teruskan lagi bersama rakan setugas insyaAllah dalam mesra harmoni pada pukul 12 hingga 3 petang ini. Ya. 11.47 minit pagi hari ini Isnin, 6 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 22 Jun 2026 Masihi. Dan untuk panduan AUDA bersama azan sembahyang fardu zuhur ke udara pada pukul 12.23 minit tengah hari. Jaga diri hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kamu akan api neraka walaupun dengan separuh buah kurma. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar setia Harmoni FM. Tepat pukul 6 petang kita beralih ke ruangan Simfoni Harmoni.

Assalamualaikum dan selamat petang pendengar Sia Harmoni FM. Tepat pukul 6 petang tadi, kita sudah beralih ke ruangan Symphony Harmoni dan saya Rabi akan menemani Auda dari pukul 6 petang hingga 8 malam nanti. Pertemuan kita pada hari ini Isnin 6 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 22 Jun 2026 masih di ruangan Symphony Harmoni, jam pertama meniti senja mendengarkan lagu-lagu dakwah dan juga berunsur nasihat. Dan waktu pertukaran hari bulan dalam takwim Hijrah petang Isnin ialah pada pukul 6.34 minit petang akan menjadi 7 Muharram 1448 Hijrah.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah, demikian tadi kita dengarkan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Dan sebentar lagi kita akan dengarkan bacaan surah Yasin pada pukul 6.45 petang.

0: فيكون.
1: آمين.
0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

0: Eh, banyak je wayar berjuntai Nani. Nah, penyambungan Nani pun sudah labih ni. Membahayakan cara habis kita ni. Sudah habis kita minta bantuan ke kepada pihak berkenaan cara-cara penyambungan yang lebih selamat?
1: Indah belang ada ni. Kenapa kan?
0: Bangun cuma tu, baiklah kita buka dulu. Bahaya cara habis kita ni.
2: Pastikan Auda mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Yudhoyora, kesimpulan daripada perkongsian satu hari satu hadis untuk hari ini yang bertajuk puasa Ashura ialah rebutlah peluang melakukan puasa sunat sempena Ashura pada 26 hari bulan Jun ini. Semoga amalan berpuasa sunat Ashura akan menjadi penebus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Jadilah Muslim yang memiliki jati diri yang kukuh, bersih dari dosa dan maksiat. Kita perlu melahirkan warga negara yang merdeka daripada dosa dan dalam masa yang sama memiliki pribadi yang utuh untuk membangunkan negara yang sejahtera.

Kembali di ruangan Simfoni Harmoni dan terima kasih kerana setia mendengarkan Harmoni FM menemani Auda untuk malam ini. Demikian tadi kita dengarkan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya. Dan tepat pada pukul 8 malam nanti Auda akan dapat ikuti berita, manakala 9 malam ikuti segmen Sehati Sejiwa dan berita 10 malam nanti. Jadi sampai di sini saja saya Rabi menemani Auda dari pukul 6 petang tadi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari Khamis. Selamat malam dan Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Peristiwa tersebut dapat memberi iktibar kepada umat Islam untuk memperbaiki diri serta membentuk sifat-sifat terpuji. Perkara tersebut antara intipati ceramah semasa majlis sambutan Ilal Hijrah 1448 bagi Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam semuanya. Kita kembali bersama untuk menghiburkan anda. Di pertemuan di ruangan Simfoni Harmoni hingga 10.30 minit malam ini nanti, dan saya akan menyampai anda bertemankan bersama dengan Imah. Hari ini Isnin 7 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 22 Jun 2026 Masihi. Dan apapun, terima kasih juga untuk rakan kita Rabi yang telah pun bersama menemani Auda dalam ruangan seawal pertemuan di ruangan Simfoni Harmoni. Baik, kita teruskan lagi bersama untuk menghiburkan Auda. Dan Auda nantikan di jam kedua nanti kita akan bersama ya untuk mendengarkan lagu-lagu segmen Sehati Sejiwa.

Lagu daripada Nicky Ardila, Tinggalkan Ku Sendiri. 8.24 minit malam. Terima kasih yang masih lagi bersama juga mendengarkan Santai juga pada malam ini, yang pastinya sudah pun beristirahat. Apapun, selamat beristirahat juga yang bersama pada malam ini. Dan tidak lupa juga untuk rakan-rakan kita yang masih lagi menjalankan perniagaan, berniaga juga, kita mendoakan semoga rezeki akan berlipat kali ganda juga ya, dan dipermudahkan dalam apa jua perniagaan secara kecil-kecilan ataupun sebagainya. Mudah-mudahan rezeki akan terus bertambah juga ya, amin ya rabbal alamin. Dan sambil mendengarkan kita di Harmony FM pada malam ini, kita kongsikan satu makluman untuk anda mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari Khamis 9 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 25 Jun 2026 Masihi pada pukul 9 pagi hingga 1 petang. Jadi penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja kawalan dan juga pemusnahan binatang perosak. Jadi bekalan elektrik sementara akan disediakan, dan kawasan yang terlibat di stesen elektrik Tanjung Nangka, Jalan Kulapis, TG Lapir dan juga kawasan sekitarnya. Jadi yang mungkin tinggal di kawasan berkenaan supaya dapat mengambil maklum juga dengan makluman pemotongan sementara bekalan elektrik ini yang akan dijalankan pada hari Khamis 25 Jun 2026 9 pagi hingga 1 petang. Jadi untuk malam ini juga kita memberikan ruangan untuk anda mengongsikan juga ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi, boleh kongsikan bersama melalui talian kita, talian WhatsApp di Harmony FM, dan insyaAllah kita akan kongsikan pada bila-bila masa juga pada malam ini ya. Dan apapun, terima kasih untuk rakan kita Cikgu John bersama yang berada di Baitul Rizki, Kriam Tutung. Selamat malam juga dari kami di Harmony FM ya. Baik, kita bersama lagi untuk mendengarkan lagu daripada Harvey Malai Holo dengan lagunya Keresahan. Mungkin pada malam ini ada yang gelisah ataupun resah, tidak mengapa, kita akan terus menghiburkan juga untuk audio pada malam ini. Lagu-lagu terbaik hanya di

Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan Sukacita menjemput orang ramai yang berumur 18 hingga 60 tahun dan mempunyai indeks jisim badan BMI 30 dan ke atas untuk menyertai program cara hidup sihat. Dengan sokongan Gleneagles JPMC, program selama 24 minggu ini memberi tumpuan kepada pengurusan berat badan melalui pendidikan pemakanan sihat dan kesihatan mental, sesi senaman berkumpulan, konsultasi preskripsi senaman serta pemantauan berterusan sepanjang program. Pendaftaran kini dibuka sehingga 30 Jun 2026. Untuk maklumat lanjut dan pendaftaran, sila layari laman sesawang whp.gov.bn dan ikuti Instagram @wah_hill atau hubungi talian 238-4442 pada waktu bekerja. Bersama-sama kita amalkan cara hidup sihat demi kesejahteraan dan visi negara ke arah warga sihat.

Lagu daripada Hattie Kos Endang, Berdiri Bulu Romaku. Baik, ini ucapan yang kita terima, ucapan tahniah dan juga selamat terjadi pada malam ini. Sana Helwa, selamat terjadi buat kakak Nur Izzatul Liana binti Julaini yang menyambut hari jadinya pada hari ini dengan iringan doa semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, ceraikan ia di samping keluarganya, bukakan dan juga luaskan pintu rezeki lagi halal dan juga diberkati, mudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat, jauhkan dari segala macam penyakit, bala dan juga musibah, terimalah semua amal ibadah, jayakan dia dengan cemerlang dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan ini ikhlas daripada Muhammad Usaini, Jafria dan juga Muhammad Aidan Ar-Rafael. Juga ikhlas daripada WADHMJ dan juga HMJ Family yang berada di Tungku, juga keluarga yang juga ikhlas daripada Anga Jusmi dan juga keluarga yang berada di Mengkubau, serta daripada Kakak Nurul dan juga keluarga, serta ikhlas daripada Bu Ati dan juga Aunty Fiza yang berada di Tungku, khusus yang menyambut hari jadinya pada hari ini, iaitu Nur Izzatul Liana binti Julaini. Apapun, terima kasih juga untuk rakan kita yang menyapa pada malam ini. Ada rakan kita Haji Awang, #1963 yang berada di lambat kanan. Terima kasih mendengarkan kita juga pada malam ini. Dan juga rakan kita Haji Agosni alias Haji Rosni yang berada di Bukit Beruang juga mendengarkan kita pada malam ini. Apapun, terima kasih untuk semuanya untuk sokongan Auda bersama memilih kami sebagai peneman Auda ketika ini.

Lagu daripada Faris Zailani di sebalik kisah cinta dan Auda. Untuk jam kedua nanti kita akan beralih dalam ruangan lagu-lagu segmen kita sehati sejiwa hingga 10 malam ini nanti.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.